pakai fihanga kipe kau mepaksa kau nak kau ihofu a kau chong chini street, bukan tahu nana ulangan nana pelama nana uhi lah, nana kau itu kau ngamau kato ya pemife, pemei, so nasi, onyo.